kapatan ini habang kata kubi nunggu tunganga iku kapatan ini manu habunga alo kubi nunggu kani atahu nang jimme ike umu kanan ka kunendi ike nai malin nungundi ike nai malin pale sunga demu nyadi ke yare murana ike gatirin na dibutu ni jikini malin na tokwa kubi nungu haram marib na unu shimme ni kenyin Allah sagawa sagawa